0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke bersama jajaran imigrasi dan Balai Pemasyarakatan Bapas menggelar Jalan Santai Bersama pada Jumat kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar unit pelaksana teknis. Jalan Santai berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Tidak hanya sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani, tetapi juga sebagai sarana membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Kegiatan bersama tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar jajaran. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan olahraga bersama, Lapas Merauke Imigrasi dan Bapas menunjukkan komitmen untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, solid, dan harmonis. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan seluruh peserta mengikuti rangkaian Jalan Santai secara penuh semangat. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus terjaga dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Info berikutnya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan memperkuat dukungan terhadap keberhasilan pemberian ASI melalui penyediaan layanan konseling menyusui di Puskesmas dan Posyandu. Penanggung jawab gizi Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan, Alia Zainuddin SKM, mengatakan, tenaga kesehatan di 4 kabupaten telah mendapatkan pembekalan untuk memberikan edukasi kepada ibu terkait laktasi. Alia menjelaskan pelatihan bagi pelatih terkait konseling menyusui telah dilakukan Dinkes PPKB sejak 2023 dan dilanjutkan pada 2025. Tenaga yang telah mendapatkan pelatihan tersebut kemudian menjadi konselor ASI di wilayah tugas masing-masing, termasuk di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Menurutnya, edukasi mengenai persiapan menyusui juga diberikan kepada ibu hamil melalui pelayanan pemeriksaan kehamilan. Pada trimester akhir, edukasi dilakukan secara lebih intensif untuk mempersiapkan ibu menghadapi proses menyusui setelah melahirkan. Alia mengatakan, khusus di Asmat, tenaga kesehatan memang belum memiliki pelatihan konselor ASI yang terakreditasi. Namun, Dinkes PPKB pada 2023 telah melaksanakan orientasi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA yang di dalamnya turut memberikan pembekalan mengenai edukasi dan konseling menyusui. Ia menambahkan keberadaan konselor di fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan cakupan ASI eksekutif di Papua Selatan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh informasi dan pendampingan apabila menghadapi kendala dalam proses menyusui. Dinkes PPKB Papua Selatan berharap semakin mudahnya akses konseling dapat meningkatkan pemahaman ibu dan keluarga mengenai pentingnya ASI. Upaya tersebut sekaligus mendukung intervensi gizi sejak awal kehidupan dalam rangka membangun generasi Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info
2: cuaca Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Teman Pro 2, kita akan coba update dulu untuk keadaan cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Saya Kakak Franky sudah tersambung dengan Rifandi Duriste, Star Meteorologi, yang akan menginformasikan keadaan cuaca di wilayah Merauke di sepanjang hari ini. Selamat pagi Kak Rifandi.
3: Halo, selamat pagi Kak Franky.
2: Gimana kabarnya pagi ini yang cerah?
3: Alhamdulillah baik Kak Franky.
2: Oke, silakan nih Kak Rifandi untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke selengkapnya.
3: Baik. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berawan, kemudian siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal, malam hingga

0: dini harinya akan cerah berawan. Kemudian untuk udara untuk wilayah Kabupaten Merauke sendiri, hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 94%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang di perairan Asmat. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,5 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso dan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya kurang lebih sama, berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada juga Laut Arafuru Timur. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Selanjutnya kita beralih lagi untuk perakiraan pasang surut air laut. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 4 meter pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada 4,9 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surut minimumnya juga terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 3,6 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,0 meter pada jam 04.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 11 Agustus 2026, wilayah Merauke diperkirakan akan cerah berawan. Mungkin demikian yang dapat saya informasikan. Sekian dari saya, kembali ke studio.
1: Baik Kak Rivandi, jadi untuk pagi ini berawan, siang nanti hujan tidak merata atau hujan lokal ya. Kemudian juga cerah berawan untuk malam hari dan dini hari cerah berawan. Dan besok keadaan cuaca cerah berawan. Apakah ada data terupdate perkembangan jumlah titik panas di Papua Selatan Kak Rizal, Kak Rivandi?
0: Untuk titik panas sendiri per hari ini, maksud saya per hari ini itu berarti informasinya kemarin ya Kak, dari tanggal 9 sampai 10.
1: 24 itu, jam terakhir ya?
0: Iya, 24 jam terakhir itu titik panas yang tercatat itu ada 29 titik. Dan yang paling banyak itu berada di, 29 semuanya berada di Kabupaten Merauke.
1: Baik, iya. Dan kita berharap tidak meningkat ya, dan semakin menurun. Terima kasih Kak Rivandi untuk informasi perakiran cuaca dan juga sebaran titik panas di wilayah Papua Selatan. Selamat bertugas kembali di awal pekan. Semangat, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Frankie.
1: Ya, itu dia Rivandi Andu Risti, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: rilisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri, bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya. Sebentar.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Iya, teman Pro 2 di mana saja berada, berbagai informasi ya udah kita bagikan menemani suasana pagi kamu di pagi yang cerah ini. Sepanjang hari ini semoga menjadi hari yang cerah dan bahagia ya teman Pro 2. Dan thank you udah kamu pilih dengerin Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Setelah ini ada Kak Haidar yang akan temenin kamu, dan malam nanti ada Kak Donata Mahuse. Saya Kakak Frankie undur suara untuk pagi ini. Ketemu saya besok siang ya di Santai Siang dan Sore Ceria. Semangat untuk semuanya dan dadah, bye-bye.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: nikah sama aku.
1: Nyesal? Pertanyaanmu kok aneh-aneh sih?
0: Ya kan cuman pengin tahu aja. Kamu nyesel apa enggak? Soalnya aku tahu kamu, Mas.
1: Kamu pikir aku enggak khawatir?
0: Khawatir? Apa yang kamu khawatirkan, Mas?
1: Ya kamu itu kan cantik. Terus anak orang kaya. Makanya aku sempat berpikir, apa enggak salah seorang Arum bintang kampus nikah sama aku?
0: Bikin GR aja nih, Mas. Tapi gak kebalik ya, Mas, ya? Justru aku tuh yang takut. Jangan-jangan kamu tuh bakal ninggalin aku. Kamu tuh, Mas, kamu tuh gantengnya itu loh. Bikin cewek-cewek kalau lewat itu pada klepek-klepek lihat kamu, Mas.
1: Sudahlah. Yang penting kita sudah dipersatukan, kan? Tinggal kita saling percaya aja, toh. Oh iya,

0: Aku ingin bisa jadi penulis besar seperti Andre Hirata, Dewi Lestari, ada juga nama J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Tapi kok aku gak bisa ya seperti mereka? Padahal tulisanku juga pernah tayang di media cetak. Tapi kenapa ya? Masih aja gak bisa melejit. Kadang aku ngerasa gak berkembang, gak berguna.
1: Loh, istriku yang cantik kok melamun? Mikir apa sih?
0: Mas, ini aku lagi cari-cari ide buat tulisanku berikutnya.
1: Aku punya hadiah nih buat kamu sebagai kado ulang tahun besok.
0: Ulang tahun? Kado? Ya ampun, aku sampai lupa. Kalau besok itu hari ulang tahunku ya mas ya. Kok mas masih inget sih mas?
1: Kamu itu gimana sih? Tanggal ulang tahun istri tersayangnya masa gak inget? Ya pasti inget dong sayang.
0: Terima kasih. Terus ini apa? Amplop. Jadi mas kasih aku uang belanja nih.
1: Buka aja.
0: Oke aku buka ya. Undangan workshop menulis. Mas dapat dari mana ini mas? Ini aku tuh sudah lama banget loh nunggu-nunggu. Karena pemberi materinya itu penulis-penulis top banget memang.
1: Kamu suka?
0: Ya suka banget lah mas. Ya ampun, makasih banyak ya mas ya. Aku senang nanti bakal ketemu sama penulis kenamaan itu. Dan itu memang kesempatan yang berharga banget.
1: Alhamdulillah. Ya syukurlah kalau kamu senang. Karena aku tahu itu salah satu mimpi besarmu untuk jadi penulis hebat.
2: Angga memberikan kejutan untuk istrinya yang suka sekali menulis dengan memberi kesempatan mengikuti pelatihan. Arum senang sekali karena sang suami mendukung mimpi besarnya itu, apalagi kesempatan itu sebagai kado ulang tahunnya. Apakah Arum benar-benar akan menjadi penulis hebat? Berikut kisah selanjutnya.

0: Aduh, aku minder ada di tempat ini. Aku lihat pesertanya keren-keren. Wah, sepertinya mereka penulis-penulis profesional nih. Sementara aku, aduh, apa aku bisa mengikuti komunitas ini ya?
1: Halo, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Kok kelihatannya Anda lagi bingung ya?
0: Iya, ini saya mau ikut seminar tentang penulis. Apa saya salah ruang ya?
1: Oh, seminar tentang penulis. Enggak. Mm-hmm. Anda enggak salah ruang. Ayo silakan masuk. Masih banyak tempat kosong?
0: Oh iya, terima kasih. Berarti ini tempat seminarnya?
1: Benar.
0: Masih juga ikut seminar?
1: Pastilah. Saya juga ikut seminar ini. Menulis itu buat saya asik. Jadi saya pengen banyak tahu tentang menulis yang bagus.
0: Benar banget, Mas. Saya juga suka nulis. Jadi pengen tahu juga gimana bikin tulisan yang menarik dan disukai. Syukur-syukur kalau bisa layak dijual.
1: Wah, Anda juga ingin menjual hasil tulisan Anda. Kalau bisa begitu, siapa tahu bisa seperti novel-novel terkenal yang sampai bisa dibuat film itu loh.
0: Wah, Anda bisa seperti itu, saya juga bakal jadi penulis terkenal ya, Mas ya.
1: Wah, pasti bisa lah. Tapi ngomong-ngomong, Anda itu suka tulisan yang seperti apa ya?
0: Kalau saya itu lebih suka cerita-cerita yang nyata, semacam true story gitulah. Nggak neko-neko, natural, dan bikinnya tuh mudah, tapi tetap menarik.
1: Oh, yang fiksi, horor, atau yang sedikit berkhayal gitu, Anda nggak suka?
0: Suka juga sih, makanya saya ingin belajar menambah wawasan tentang jenis-jenis tulisan biar makin pinter, Mas.
1: Asik juga orang ini kalau ngobrol tentang nulis. Wawasannya banyak, sepertinya dia ini sudah profesional nulisnya. Terus ngapain ya dia ikut seminar ini? Oke lah, kalau gitu selamat mengikuti seminar ya. Semoga menyenangkan seminarnya.
0: Siap. Wah, sampai lupa nanyain namanya.
1: Itu acaranya udah dimulai. Aku ambil duduk paling depan ya, biar lebih jelas. Selamat pagi, saya Randy Aditya. Sore ini saya didapuk untuk ketemu dengan Anda.

0: Anda semua calon-calon penulis hebat. Kalau saya lihat, para peserta ini punya keinginan yang sangat kuat untuk jadi penulis. Kelihatannya mudah jadi penulis. Tapi memang sebenarnya mudah kalau Anda semuanya ini tahu caranya. Caranya apa saja? Nah, seharian ini nanti silakan Anda semua banyak tanya ke saya tentang menulis. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, ayo kita diskusikan gimana baiknya. Oke, ayo kita mulai.
1: Jadi, dia... Wah, jadi dia tuh penulis hebat yang bakal kasih materi. Aduh, malu aku. Aku pikir dia juga peserta seperti aku. Ternyata dia penulis profesional yang selama ini tulisannya sering aku baca. Tadi dia ngobrol sama aku. Wah, senangnya. Setelah seminar ini, aku harus bisa ngobrol lagi sama dia. Wah, beruntung sekali aku bisa ngobrol sama dia. Orangnya asik, menyenangkan, pintar, dan lumayan ganteng juga. Aduh, apa aku ini sedang terpesona ya?
2: Arum sangat bahagia dan senang bisa mengikuti seminar tentang menulis, dan Arum merasa bahagia bisa berjumpa dengan penulis idolanya yang karya-karyanya sangat luar biasa. Arum seolah mendapatkan kembali rasa percaya dirinya untuk menjadi seorang penulis yang sebelumnya dianggap bukanlah profesi yang membanggakan. Apakah Arum akan meneruskan hobinya menjadi seorang penulis terkenal? Kita ikuti kisah selanjutnya.

0: aku harus berdesak-desakan nih supaya bisa foto sama dia. Tapi aku gak cuma pingin foto, aku pingin banget bisa dapetin nomor HP-nya supaya aku bisa nanya-nanya tentang menulis. Aduh, sudahlah, aku minggir aja, berjubel gitu.
1: Hey, Mbak, kamu yang duduk di depan tadi kan? Kamu pengen foto sama aku? Hey, ayo sini.
0: Saya.
1: Iya.
0: Iya. Pak.
1: Mbak, tolong yang lain minggir dulu ya. Saya mau foto sama Mbak ini.
0: Oh iya, terima kasih. Aduh, senengnya bisa foto sama penulis hebat. Terima kasih ya, Mas. Pak Randy maksudnya. Kalau nggak keberatan, saya boleh minta nomor HP-nya juga nggak?
1: Ah, boleh lah. Panggil aja, Mas. Nggak apa-apa, nggak usah Pak. Formal banget. Ini silakan dicatat dan langsung disimpan ya.
0: Oh, pasti saya simpan. Pak Randy nggak keberatan ya kalau saya nanti kirim pesan atau mungkin saya juga ingin nanya-nanya tentang menulis?
1: Ah, nggak lah, gampang itu. Kirim aja pesan, nanti kamu kirim nomor kamu, pasti aku balas.
2: Gimana sayang seminarnya tadi? Kok gak cerita-cerita sih?
0: Wah, seminarnya itu Mas, keren-keren banget pokoknya. Dan aku tuh ketemu banyak penulis-penulis yang punya skill menulis tinggi. Tadinya tuh aku sempat minder Mas. Tapi Mas tahu gak? Pematerinya itu humble banget Mas. Namanya Randy Aditya. Ternyata dia itu idolaku cuma pakai nama samaran Ditya Permana.
2: Oh, namanya Randy. Terus apa kamu akan terus pengen jadi penulis?
0: Ya jelas dong Mas. Kalau enggak, ngapain aku ikut seminar? Dan bukannya Mas juga mendukung keinginanku ini kan?
2: Iya, tapi
0: sebentar ya Mas, ada pesan masuk nih. Oh, dari Pak Randy. Wah, aku diajak ikut gabung di kelas menulisnya, Mas. Gratis loh, Mas. Boleh ya, Mas ya? Aku siap-siap dulu ya, Mas ya.
2: Jadi kamu keluar dan pergi gitu? Bukannya kita mau pergi makan ya?
0: Mas, ini kesempatan loh, Mas. Kalau ikut kelas menulis itu kan berbayar. Nah, ini penulis hebat ini sengaja undang aku untuk ikut kelas secara gratis.
2: Okay.
0: Kalau cuman makan kan bisa kapan-kapan, Thomas. Sudah ya, Mas ya, aku mau berangkat dulu.
2: Arum sedang menggilai profesi barunya. Arum kelihatan senang sekali dengan keahliannya itu. Masa aku nggak dukung sih? Aku sebenarnya agak keberatan kalau dia terlalu sibuk dan sering berpergian, tapi ya sudahlah.

Arum yang suka menulis sedang menikmati suasana baru yang begitu menyenangkan untuk menjadi penulis. Pendengar, demikian tadi mini drama berjudul Menulis Jiwaku, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Halo, teman Pro 2. Selamat siang di hari Senin nih, teman Pro 2, di tanggal 10 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semua, teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga hari ini juga bisa menjalani hari dengan bahagia dan juga bisa berenergi nih, teman Pro 2, di siang hari ini. Dan teman Pro 2, di santai siang nih Haider bakal ngebawain kamu info tentang makanan ya teman Pro 2, tentang kuliner, UMKM sama olahraga nih sampai jam 3 nanti. Dan juga buat teman Pro 2 nih, apakah udah pada makan teman Pro 2? Apakah udah nge-recharge lagi badannya teman Pro 2 dengan makanan-makanan dan juga asupan-asupan energi nih di siang hari ini? Pada makan apa teman Pro 2? Kasih info dong atau kasih saran dong di siang hari ini tuh enaknya makan apa sih teman Pro 2? Bisa langsung aja ya teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebawain kamu tentang kuliner dulu, abis itu dilanjut di UMKM selama 1 jam ke depan ini ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita juga di 082148994964. Haider tungguin sampai jam 3 nanti.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar di siang hari ini, teman Pro 2. Dan yaitu Haidar punya info nih teman Pro 2 dari kuliner ya. Tapi ini bukan kuliner aja nih teman Pro 2, tapi ini tuh datang dari India ya, dari ilmuwan India teman Pro 2. Dimana kan kalau misalkan kita menggunakan sendok gitu kan, abis dipakai sama kita buat makan gitu, biasanya langsung masuk tempat sampah kan teman Pro 2. Tapi ini ada ilmuwan dari India, ini tuh memberikan inovasi yang unik nih, di mana ilmuwan itu namanya Narayana Pisapati. Jadi dia tuh menciptakan satu sendok nih yang bisa dimakan atau edible cutlery. Jadi ini tuh bisa sebagai alternatif ya untuk mengurangi penggunaan alat makan yang sekali pakai, apalagi yang biasa kita pakai tuh yang bahan-bahan plastik nih teman Pro 2. Dan ini tuh idenya mulai dikembangkan di tahun 2010. Jadi dia tuh mendirikan Bekis Edible Cutlery di Hyderabad di India. Jadi sendok ini tuh menggunakan bahan-bahan alami kayak misalkan beras, gandum, jowar atau sorghum nih, sama lada hitam tuh Om Pro 2. Jadi bahan-bahan itu diolah dan akhirnya menghasilkan sendok yang cukup kuat untuk digunakan saat makan. Tapi menariknya nih, setelah selesai digunakan itu Om Pro 2, kita tuh gak harus dibuang gitu, bisa langsung dimakan sama kita. Kalau misalkan gak pengen dimakan, sendoknya juga bisa dibuang dan tidak bakal meninggalkan sampah plastik kayak alat makan yang biasa kita sekali pakai gitu. Dan bisa apa itu nyebutin kalau misalkan sendok buatannya itu bahkan udah digunakan ya Tom Pro 2 untuk makanan dan minuman panas, termasuk misalkan kita buat ngaduk sup atau teh nih Tom Pro 2. Tapi perjalanan untuk membuat inovasi ini ya Tom Pro 2, di mana sendok buatannya ini tuh dapat digunakan dan juga inovasinya tuh gak mudah Tom Pro 2. Di mana Pisapati bahkan sempat menjaminkan apartemennya buat mendapatkan modal usaha untuk ngebuat sendok ini. Jadi perjuangan ini tuh kemudian ya membuahkan hasil. Jadi bisnis yang awalnya dikembangkan dengan penuh tantangan itu tuh Pro 2, sekarang tuh disebutkan udah bernilai sekitar 2 kroren rupiah atau sekitar setara sama 3,7 miliar rupiah nih. Gede banget ya tuh Pro 2 ya. Dan inovasi ini tuh tunjukin kalau misalkan upaya mengurangi sampah sekali pakai itu bisa hadir nih dari ide yang sederhana. Jadi bukan cuma dipakai aja, tapi sendoknya juga bisa jadi bagian dari menu nih Tom Pro 2. Ya kalau misalkan biasanya kita makan sendok ditinggal, di India ada sendok yang justru bisa ikut disantap nih Tom Pro 2. Kira-kira nih kalau misalkan di kamu sendiri nih, apakah kamu tertarik Tom Pro 2 untuk memakan sebuah sendok gitu kan? Kalau misalkan nih Tom Pro 2, ngebayangin aja abis kita makan, mungkin dimakan siang gitu, makan bakso atau makan geprek, kayak kita pakai sendok sekalian kemakan tuh gimana rasanya ya Tom Pro 2 kira-kira. Ada juga jadi ikut penasaran sih. Oke, Tom Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu dari dunia kuliner ya. Dan setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih Tom Pro 2 info tentang UMKM, di mana UMKM Indonesia tuh bidik pasar Tiongkok nih. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.

Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup.

Kembali lagi Tom Pro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Masih bareng sama Haidar di siang hari ini Tom Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang UMKM Tom Pro 2. Dimana siap nih kan Indonesia menembus pasar nasional. Dan itu masih jadi tantangan sebenarnya bagi banyak pelaku UMKM Indonesia. Mulai dari birokrasi, kendala bahasa, sampai minimnya informasi soal persaingan pasar globalnya nih Tom Pro 2. Dan melihat peluang ini, alumnus dari hubungan internasional UGM, Aset Lusak, itu mendirikan perusahaan konsultan Next Step. Ya, lewat Next Step, Aset itu membantu pelaku UMKM Indonesia mengeksplorasi pasar Tiongkok yang punya potensi besar nih, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa. Dan pendampingan buat teman-teman UMKM nih dilakuin mulai dari pengenalan pasar, terus menganalisis potensi produknya sampai business matching nih. Jadi produk lokal juga itu dikurasi ya Tom Pro 2 yang beragam mulai dari komoditas, furnitur, sampai industri kreatifnya. Dan hasilnya, lebih dari 10 pelaku usaha skala menengah di Indonesia itu udah difasilitasi buat masuk ke pasar Tiongkok. Jadi nilai transaksi masing-masing pelaku usaha juga yang didampingi itu bahkan disebutkan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per bulannya. Dan untuk memperkuat konektivitas perdagangan nih ya, Next Step juga mendirikan kantor perwakilan di Shanghai sendiri. Dan langkah ini tuh diharapkan gitu Tom Pro 2 bisa jadi jembatan baru bagi UMKM Indonesia buat lebih percaya diri lagi nih masuk pasar negeri tirai bambu. Dan menariknya nih, Tom Pro 2, kiprah Next Step itu nggak berhenti di perdagangan aja. Tapi perusahaan itu juga membuka layanan konsultasi pendidikan yang membantu mahasiswa Indonesia untuk mencari peluang kuliah nih di berbagai kampus di Tiongkok, termasuk untuk jenjang S1, S2, dan juga S3-nya. Wow. Bisa kamu kalau misalkan punya impian gitu ya, Tom Pro 2, buat masuk ke universitas yang ada di Tiongkok nih, bisa nih Tom Pro 2 dibantuin sama Aset. Dan bagi Aset sendiri, ini konektivitas Indonesia dan juga Tiongkok itu bukan cuma soal transaksi aja, tapi juga buat membuka akses pengalaman global bagi generasi muda di Indonesia. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 ini tuh bisa nunjukin nih kalau misalkan bahwa peluang-peluang global itu bisa dimulai dari langkah yang kecil, berani mengenal pasar, terus memahami kebutuhan konsumen juga ya, dan membangun koneksi lintas negara nih. Siapa tahu ya Tom Pro 2, peluang kamu tuh bisa terbuka lebih lebar lagi kalau misalkan konektivitas Anda lebih banyak lagi nih Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bawain buat kamu mengenai UMKM. Dan di jam 2 nanti sampai jam 3 ya, jangan kemana-mana karena Haidar bakal ngebagiin kamu info tentang olahraga. Kira-kira ada info apa aja nih di olahraga? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu ya. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Santai Siang. Dan kali ini kita masuk di segmen info tentang olahraga nih, teman Pro 2. Dan ini tuh ada dari Liga Inggris ya, teman Pro 2, dimana pelatih Arsenal Mikel Arteta nih menyoroti kekalahan timnya dari Borussia Dortmund di final Emirates Cup nih, teman Pro 2. Tanggal 9 Agustus 2020 kemarin. Dan Arsenal harus mengakui keunggulan Dortmund dengan skor 2-3 nih, dan Arteta juga mengakui kalau misalkan hasilnya itu mengecewakan. Tapi menurutnya ya, Tom Produa, kekalahan di pramusim itu justru menjadi bagian penting nih buat melihat apa aja yang perlu diperbaiki. Dan Arteta juga menegaskan kondisi Arsenal saat ini itu belum ideal karena sejumlah pemain penting masih belum tersedia. Dan tercatat nih ada 7-8 pemain utama yang absen dalam pertandingan ini. Dan di tengah hasil negatif ini ya, tahun kedua Arteta tuh memberikan kabar positif soal kedatangan gelandang Brazil, Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Dan Arteta juga mengaku senang nih bisa memiliki Guimaraes nih di skuad Arsenal. Jadi dia tuh menilai di mana pemain ini tuh bisa membawa energi, ambisi, sama fleksibilitas karena bisa bermain di dua posisi. Dan Guimaraes juga disebut punya kemampuan membaca permainan. Terus bisa merebut bola nih tahun Pro 2 dan memberikan umpan terobosan yang bagus banget katanya. Hingga menciptakan ancaman di depan gawang. Sementara untuk kondisi pemain sendiri, ada Jurrien Timber disebut menunjukkan perkembangan positif tetapi masih perlu membutuhkan beberapa pekan sebelum kembali bermain lagi. Dan juga William Saliba ya masih dalam proses pemulihan setelah cederanya yang kambuh. Tapi di sisi lain, beberapa pemain Inggris dan juga Spanyol itu udah kembali lebih cepat dari perkiraan dan akan mulai menjalani program latihan bersama nantinya. Ya tunggu aja ya tuan Pro 2, bagaimana gitu kan keberlanjutan Arsenal di Emirates Cup ini. Semoga aja bisa menjadi yang lebih baik, atau buat kamu nih dukung Arsenal, tetap dukung klub kesayangan kamu semua. Dan juga semoga aja yang terbaik bisa menjadi pemenang di Emirates Cup nanti. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada lagi nih info dari liga lagi dari klub Inggris ya, teman Pro 2, Manchester City nih yang tutup pramusim dengan kemenangan. Jadi ini tuh ada di laga persahabatan di Seoul World Cup Stadium di Korea Selatan. Jadi setelah ini bakal ada bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro, teman terbaik kamu.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara

0: mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Kembali lagi Tom Pro 2 di 9,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan masih di info olahraga Tom Pro 2 bareng sama Haidar di siang hari ini. Dan kali ini Tom Pro 2 itu datang dari Manchester City yang menutup rangkaian pramusim 2026 dengan hasil positif nih. Dan The Citizens nih menang 3-1 atas Atletico Madrid dalam laga persahabatan di Seoul World Cup Stadium di Korea Selatan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Dan Atletico Madrid itu tuh sempat membuka keunggulan lewat Jorge Dominguez. Guez itu memperdua pada menit ke-43. Dan Manchester City kemudian bangkit setelah jeda nih. Omar Marmoush mencetak 2 gol dalam waktu hanya 2 menit. Masing-masing pada menit ke-57 dan juga 59. Dan gol ketiga nih memperdua itu lewat Ryan Aidnouri di menit ke-90. Dan akhirnya City memenangkan ya Tom Pro 2 laga persahabatan dari The Seoul World Cup Stadium. Jadi bagi Marmoush nih 2 gol ini tuh jadi suntikan kepercayaan diri menjelang dimulainya musim baru nih. Jadi Marmoush sih nyebutin kalau misalkan gol penting ini tuh penting banget gitu bagi seorang striker untuk mengembalikan rasa percaya diri dan juga momentumnya. Dan Marmoush juga memberikan apresiasi nih kepada Antoine Semenyo yang mencatatkan 2 assist untuk golnya. Dan menurut Marmoush sendiri, kontribusi Semenyo itu tuh membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan peluang menjadi gol nih. Sementara itu untuk pelatih Manchester City ya, Enzo Maresca ini memuji sikap terbuka para pemain selama menjalani pramusim ini. Jadi Maresca tuh nyebutin kalau misalkan para pemain tuh mau mempelajari Tom Pro 2 dan juga menerapkan perubahan taktik yang dia bawa. Nah menurutnya nih, masa pramusim ini tuh selama sekitar 2 pekan ya, jadi kesempatan penting gitu untuk membangun koneksi antar pemain sekaligus juga memahami sistem permainan barunya. Dan dengan kemenangan atas Atletico Madrid, Manchester City kini mengalihkan fokusnya ke kompetisi resmi nih. Dan laga berikutnya ini udah menanti Tom Pro 2. Jadi City itu bakal menghadapi Arsenal dalam pertandingan Community Shield di minggu depan. Jadi kemenangan di Seoul ini tuh jadi modal positif ya bagi Manchester City sebelum memulai persaingan di musim 2026 ini. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua dari info olahraga di Santai Siang kali ini. Dan Tom Pro 2 setelah ini kita tutup dulu untuk Santai Siangnya. Dan kita lanjut lagi di sore ceria nanti Tom Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 Haidar bakal ngebawain kamu nih info Pro 2 setelah doa kerahiman ilahi. So buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 10 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat, PKBM, menjadi kesempatan bagi warga belajar untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagai bekal kembali ke pendidikan formal. Salah satu warga belajar PKBM Mahut Wetok Nanggo Del Kilia Navi, 17 tahun, mengaku baru mendaftarkan diri pada tahun ajaran baru dan berharap dapat menyelesaikan pendidikan di PKBM tersebut pada hari Senin 10 Agustus 2026. Del Kilia mengatakan selama mengikuti kegiatan belajar, dirinya telah mendapatkan pembelajaran seperti ilmu pengetahuan sosial dan matematika. Ia mengaku dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik selama belajar di PKBM. Menurut Del Kilia, keinginannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA menjadi salah satu alasan mengikuti kegiatan belajar di PKBM. Ia berharap proses pembelajaran yang dijalani saat ini dapat membantunya memperoleh ijazah dan membuka kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan formal. Selain berharap dapat melanjutkan sekolah, Del Kilia juga menyampaikan kebutuhan yang dirasakan selama mengikuti kegiatan belajar di PKBM. Ia berharap fasilitas pendukung pembelajaran dapat ditambah agar kegiatan belajar berlangsung lebih baik. Del Kilia secara khusus berharap adanya tambahan buku dan tenaga pengajar. Menurutnya, penambahan fasilitas belajar serta guru dapat membantu warga belajar mendapatkan pendampingan dan materi pembelajaran yang lebih optimal. Info kedua. Peserta pelatihan pengembangan kapasitas melalui sistem informasi di Papua Selatan menilai kegiatan yang digelar World Resources Institute atau WRI menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya bagi aparatur yang bekerja di bidang lingkungan hidup. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke pada hari Senin 10 Agustus 2026. Salah satu peserta, Emanuela Ella, mengatakan pelatihan tersebut memberikan pengetahuan baru yang dibutuhkannya dalam mendukung pelaksanaan tugas lingkungan dinas lingkungan hidup. Emanuela menjelaskan salah satu materi yang menarik untuk dipelajari adalah sistem informasi geografis. Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana sistem informasi geografis dapat digunakan, termasuk dalam pengelolaan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian pelatihan yang berlangsung hingga 14 Agustus 2026 dengan baik, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diterapkan dalam pekerjaan di lingkungan kantor. Info ketiga. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran

tingkat kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh terlihat Kak, tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pasang.
2: Kita pasang bendera, tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum, Pak, Bu. Kok sepi ya? Kemana kira-kira Pak Darus dan Ibu ya? Coba saya lewat belakang. Semoga saja pintu menuju dapur tidak terkunci. Alhamdulillah, lampunya masih nyala. Berarti beliau ada di dalam rumah nih. Tapi kok, wah, pintunya lupa terkunci nih. Oh, Pak Darwis, Bu, saya izin masuk ya.

0: Terima kasih ya, Nak Andri. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok, Pak. Jangan sungkan begitu, Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali, Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah, Pak. Sungguh, saya senang sekali bisa membantu. Terus, bagaimana kondisi Ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya, Nak. Alhamdulillah, untung dokternya katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, Ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah Ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi nih.
1: Ah, Bapak, saya cuma membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu, Ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu, kondisinya? Sebentar, saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih, Misko?
1: Sudah lama juga. Adakan sajalah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Gak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika.

0: قالوا إنما نحن مفلحون.
1: يا أيه.
2: صدق الله العظيم. Loh, kok sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
2: Ya, tidak apa toh, Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya, karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi. Ternyata dia baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
2: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya nggak akan kemana. Toh dulu, mereka pernah dekat.
1: Tapi, menurut ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
2: Lah, mana ayah tahu, Bu. Terus tadi, kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain ibu tahu kalau Nak Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
1: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng,

0: dikasih tahu enggak anakmu?
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ada-ada saja kamu ini.

0: Tidak ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, ya?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
1: Assalamualaikum, Ibu. Ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir. Sudah. Nih lihat, Ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
2: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau Ibu lagi tidur. Padahal Ibu masih sakit, dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu Bapak dan Ibu di sini dan akan pulang hari ini?
3: Mohon maaf Pak, Bu, saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini. Dan menjemput Ibu dan Bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi, Ibu jadi merepotkan saja.
2: Nggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
3: Benar kok, Pak. Bu, saya memang niat pulang ke kota ini. Memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, Ibu bilang juga apa ya? Nah, Andi, belum beristri kan?
0: Ah, Ibu, maaf ya, Nak Andi.
3: Ya, belum lah, Bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
2: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama Bapak sama Ibu.
1: Sudah. Jadi ini beneran, Nak Andi?
3: Iya, Bu. Kalau Bapak dan Ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah Ibu.
1: Setuju. Pasti setuju.
0: Lo. Kok Ibu yang jawab?
3: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk, Pak.
0: Sudah. Wah, jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah, Nak. Buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
2: Ibu.
4: Anugerahmu baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Dr. Muwardi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stovia, dan setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga hidung tenggorokan. Selain itu, ia adalah ketua barisan pelopor di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta pada saat itu. Di kota Solo, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Suryo. Dan kini, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di daerah Surakarta.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Halo, teman berdua. Kita kembali lagi di Sore Ceria. Dan Haider balik lagi, teman berdua. Nemenin kamu nih di sore hari ini, teman berdua. Gimana kabarnya? Semoga hari ini ya teman berdua sudah berjalan dengan baik nih. Siapa tahu ya sekarang sudah mungkin udah di perjalanan pulang ya teman berdua ya. Atau mungkin yang sedang bangun siap-siap buat pulang nih. Buat kamu yang di jalan, lagi naik motor, naik mobil ya, atau jalan kaki ya, tahun pro 2 sambil dengerin pro 2 RM Roke. Hati-hati di jalan, tahun pro 2, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya, tahun pro 2. Biar kita selamat sampai tujuan. Dan siap-siap buat istirahat di malam hari ini, di sore hari ini ya. Dan tahun pro 2, di sore hari ini nih, Haider bakal nemenin kamu dengan info-info viral dan hits ya, seputar musik, seputar hal-hal yang terjadi yang ada di sekitar kita nih Tom Pro 2. Nanti Haider bakal bagiin buat kamu semua selama sampai 1 jam ke depan. Jadi buat kamu nih yang mungkin sore hari ini lagi di perjalanan mau ditemenin pakai lagu pilihan kamu, boleh banget Tom Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haider tungguin sampai jam 5 ya Tom Pro 2. Habis itu nanti kita puter-puterin lagu dulu. Habis baru kita bawain info buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kembali ketemu Pro 2 di sore ceria di hari ini, di hari Senin ketemu Pro 2. Dan info pertama nih di sore ceria ketemu Pro 2 kali ini itu tuh datang dari grup K-pop Kortis di ketemu Pro 2 yang kembali mencatatkan pencapaian barunya. Jadi ini tuh lewat akun Instagram resmi ya. Jadi mereka tuh berhasil melampaui 15 juta followers pada hari Rabu ketemu Pro 2 tanggal 5 Agustus kemarin. Dan pencapaian ini tuh menjadikan Kortis nih sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai 15 juta followers di Instagram. Yang menariknya lagi nih, Topro 2, rekor ini itu diraih kurang dari 1 tahun sejak mereka resmi debut nih. Jadi buat yang belum tahu nih ya, Kortis itu tuh salah satu boy group Korea Selatan di bawah naungan Big Hit Music. Dengan 5 anggota yang ada Martin, James, Juhoon, Song Hyun, dan juga Kyun Ho, Topro 2. Dan grup ini itu debut di tanggal 18 Agustus 2025 nih, sehari setelah 17 Agustus ya tahun 2 setelah kemerdekaan Indonesia nih. Melalui lagu What You Want, dan nama Kortis itu diambil dari frasa Color Outside the Lines. Jadi Kortis tahun 2. Yang menggambarkan semangat gitu kan untuk berpikir bebas dan juga berani melampaui batas. Dan konsep ini tuh terlihat nih dari keterlibatan para anggotanya gitu kan dalam berbagai proses kreatif nih. Mereka tuh gak cuma tampil aja sebagai penyanyi gitu, tapi juga ikut mengembangkan musiknya juga, koreografinya, sampai produksi MV-nya Tom Bro 2. Dan sebelum debut nih ya, kelima anggota Kortis ini tuh bahkan menghabiskan sekitar 2 tahun nih buat mengembangkan lebih dari 300 lagu. Dan prosesnya itu jadi bagian dari perjalanan mereka nih dalam menemukan identitas musik grupnya. Dan setelah debut, Kortis itu melanjutkan perjalanan lewat album perdana Color Outside the Lines. Dan album itu berisi sejumlah lagu. Di antaranya ada Go, What You Want, Fashion, Joyride, dan juga Lullaby. Dan popularitas Kortis itu makin meningkat menurut Pro 2. Pada 2026, mereka tuh masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Kategori hiburan dan juga olahraga. Sekaligus nih, jadi satu-satunya grup pria K-pop yang masuk dalam kategori ini. Ya, dengan capaian 15 juta pengikut di Instagram ya, Tom Pro 2, Kortis tunjukin nih perkembangan yang cukup cepat sejak debutnya. Dan sekarang gitu kan, kira-kira apa lagi sih langkah yang bakal dikasih sama Kortis nih setelah dapat 15 juta followers di Instagram? Atau kira-kira apa ya Tom Pro 2 langkah berikutnya gitu dari grup Kortis ini? Ya tungguin aja ya Tom Pro 2, info-info baik ya, kabar-kabar baik yang akan diberikan sama Big Hit Music dan juga Kortis nih kedepannya. Didukung terus juga buat kamu yang suka sama Kortis yang belum pernah dengerin juga. Setelah ini kita dengerin dulu Tom Pro 2. Salah satu lagunya yaitu What's Up dari Kortis. Dan jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, karena setelah ini Haidar juga masih bakal baik lagi buat ngasih kamu info nih. Dimana ada siswi MAN 10 Jakarta yang biasakan baca buku 2 jam sehari. Kira-kira seperti apa Tom Pro 2? Untuk infonya selanjutnya bakal Haidar bagain nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin lagunya Kortis, What's Up?

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Kembali lagi Tomo Pro 2 di Sore Ceria. Dan masih bareng sama Haidar sih Tomo Pro 2. Jadi Haidar kali ini bakal ngebawain kamu nih kebiasaan membaca buku. Ya Tomo Pro 2 itu tuh jadi salah satu cara yang dilakukan sama siswi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 10 Jakarta nih. Ada yang namanya Natasha Shinta Tomo Pro 2 untuk memperkuat pemahaman pelajaran. Jadi Natasha itu mengaku nih kalau misalkan dia tuh meluangkan sekitar 2 jam di setiap harinya buat ngebaca terutama buku materi pelajaran ya Tomo Pro 2. Dan kebiasaan ini tuh juga akan ditingkatkan menjelang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Dan Natasha ini tuh membagikannya ya Tomo Pro 2 pengalamannya pada saat ditemui sama RRI di Perpustakaan Nasional di Gambir, Jakarta pada hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Dan menurut Natasha nih, Tomo Pro 2, membaca buku itu tuh ngebantu dia buat mengulas kembali nih materi yang udah disampaikan sama guru di sekolah. Jadi dia juga ngebiasain diri buat ngerangkum gitu kan, dan juga nulis kembali materi ke dalam buku catatan agar lebih mudah untuk diingat nih. Dan Natasha juga menyoroti kebiasaan pelajar gitu kan yang akhir-akhir ini tuh terlalu mengandalkan artificial intelligence atau AI untuk mencari informasi. Karena menurut Natasha sendiri, AI itu tuh emang bisa ngebantu proses belajar nih Tomo Pro 2, tapi penggunaannya tetap perlu diimbangi dengan kebiasaan membaca. Jadi dia menilai ya, kemudahan mendapatkan informasi dari AI itu jangan sampai ngebuat kita kehilangan kebiasaan untuk mencari dan juga memahami informasi lewat bacaan. Jadi buat kamu nih Tomo Pro 2, teman-teman Gen Z gitu kan yang ingin memulai membangun kebiasaan untuk membaca, ya Natasha itu tuh menyarankan nih untuk pilih buku-buku yang menarik dan juga emang disukain sama kita. Jadi baca itu tuh gak harus langsung dalam jumlah yang banyak gitu loh Tomo Pro 2, tapi juga bisa dilakuin secara perlahan agar informasi yang kita dapat gitu Tomo Pro 2 ya, lebih mudah untuk dipahami. Sementara itu nih, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kalau misalkan pemerintah itu akan kembali mendorong budaya membaca di kalangan pelajar nih. Karena menurut Prasetyo,

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Sorry.

0: Sore Ceria.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Sore Ceria di Pro 2 RRI Merauke 96,4 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ini tuh Haider punya info lagi nih teman Pro 2. Satu info lagi, di mana Indonesia itu didorong jadi destinasi syuting film internasional nih. Dari Menekraf atau Menteri Ekonomi Kreatif nih, Tuku Rifki Harsha. Itu mendorong Indonesia menjadi salah satu destinasi utama untuk produksi film internasional nih teman Pro 2. Dan hal ini tuh disampaikan ya pada saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia di Bogor di hari Jumat tanggal 7 Agustus kemarin. Dan film Happy Eyes ini tuh merupakan hasil kolaborasi ya Moana Film dari Perancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Dan proses produksinya itu tuh berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari nih. Dengan lokasi utama di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung di Banten. Dan Menekraf, Menteri Ekonomi Kreatif ini tuh menilai ya Tom Pro 2 kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, sama talenta lokal itu bisa jadi daya tarik Indonesia buat industri film internasional nih. Dan kata Pak Tuku juga, produksi film asing Indonesia itu membuka peluang kolaborasi sekaligus juga ya Tom Pro 2, transfer pengetahuan dan juga teknologi bagi pekerja kreatif lokal nih. Jadi produksi HPIS itu kan melibatkan lebih dari 200 kru. Dan sekitar 70%-nya diantaranya berasal dari Indonesia. Jadi masuknya produksi film internasional itu juga dinilai ya, memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain menyerap tenaga kerja juga, terus kegiatan produksi juga kan ikut menggerakkan sektor-sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, sampai pariwisata nih Tom Pro 2. Jadi pemerintah tuh akan terus memperkuat dukungan bagi produksi film asing termasuk melalui koordinasi antar lembaga serta kemudahan visa, perizinan, sama proses keluar masuknya lah Tom Pro 2 untuk peralatan produksi dari pembuatan film ini. Dan eksekutif produser dari Happy Eyes, Joe Yagi, itu tuh mengapresiasi dukungan ini. Jadi dia menyebutin kalau misalkan kru dari Perancis itu merasa senang bekerja sama dengan tim di Indonesia dan juga menilai kru lokal itu bisa mengikuti standar produksi internasional. Sementara itu nih Tom Pro 2, Direktur Utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, berharap juga produksi Happy Eyes ini itu bisa menjadi sarana memperkenalkan upaya konservasi kepada masyarakat melalui cerita film. Ini dengan semakin banyaknya ya Tom Pro 2 produksi internasional yang mengambil lokasi di Indonesia, industri kreatif itu tuh berpeluang untuk memperluas pengalaman sekaligus menunjukkan ya kemampuan talenta Indonesia di panggung global nih. Karena kalau misalnya mau dilihat-lihat ya Tom Pro 2 banyak banget kan film-film yang masuk layar lebar yang dari luar gitu kan, kayak misalkan Anaconda nih Tom Pro 2. Dan Anaconda itu yang di tahun berapa ya, 2000-an lah Tom Pro 2. Itu kan syutingnya juga di Kalimantan gitu kan Tom Pro 2. Jadi banyak hal gitu yang bisa kita ambil kalau misalkan kita melakukan syuting di Indonesia gitu, karena banyak banget kayak keanekaragaman hayati juga, terus faunanya juga banyak ya Tom Pro 2. Semoga aja gitu kan kedepannya gitu produksi-produksi film-film dari luar negeri maupun dalam negeri itu bisa berkembang di Indonesia gitu, biar bisa juga menggerakkan sektor-sektor ekonomi, pariwisata ya, biar banyak orang bisa datang ke Indonesia dan juga mengetahui segala macam hal-hal yang ada di Indonesia gitu, mempelajari Indonesia lebih dalam lagi. Kan gak nutup kemungkinan juga ya Tom Pro 2 kita tuh bisa masuk ke kancah internasional dari bidang perfilman. Oke Tom Pro 2, itu tadi info ketiga yang Haider bagiin buat kamu semua. Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 5.30 nanti dengan membawakan kamu lagu-lagu terbaik pastinya. Dan kalau misalkan mau request, Haider belum nutup sampai jam 5.30 ya. Haider bakal terus muterin lagu buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Jadi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro Kid, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita sudah ada di penghujung acara dari Sore Ceria, teman Pro 2. Thank you banget ya udah mendengarkan Haidar dari Sate Siang dan juga Sore Ceria, teman Pro 2. Semoga lagu-lagu yang Haidar puterin bisa menambah energi kamu, bisa menambah dopamin kamu ya, happy kamu terus-terusan. Semoga aja, dan juga info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, di jam 5 lewat 41 nih, nanti kita bakal mendengarkan azan maghrib dulu teman Pro 2 untuk Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jangan lupa buat sholat maghrib ya teman Pro 2 buat yang melaksanakan. Dan di jaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Dona. Sampai jam 12 malam nanti Pro 2 masih akan terus mengudara menemani malam hari kamu teman Pro 2, ambil istirahat sambil makan, mungkin sambil nonton TV atau mungkin nonton-nonton YouTube ya teman Pro 2 ya. Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani malam kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Haidar Faik, pamit undur diri and have a good day. Bye-bye.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

والدرجات العالية الرفيعة. وابعد سلالا محمودا الذي وعده.

ini seruan yang sempurna. Dari sampah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Manghuse. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama Pemerintah Kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan pada Senin 10 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya. Penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah kerja serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Jujuk menjelaskan pemerintah provinsi melalui Damkar memiliki satu unit truk penyemprotan dan satu unit suplai untuk mendukung pemadaman di sejumlah titik, termasuk kawasan Salor dan sekitarnya. Sementara itu, Damkar dan BPBD Kabupaten melakukan penanganan berdasarkan wilayah kerja agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tim PKSDA turut menangani titik-titik kebakaran tertentu sesuai wilayah konservasi, sedangkan Balai Taman Nasional Wasur menangani kebakaran yang terjadi di kawasan Wasur wilayah Taman Nasional. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting mengingat terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau secara bersamaan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap sejumlah pusat kegiatan belajar mengajar PKBM sebagai bagian dari evaluasi penyelenggara pendidikan non-formal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data warga belajar yang tercatat dalam sistem dengan kondisi peserta didik di lapangan. Romanus mengatakan salah satu PKBM yang dikunjungi adalah PKBM Mahut Wetok Nanggo yang berdasarkan data tercatat memiliki 255 warga belajar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Namun saat sidak berlangsung, jumlah warga belajar yang hadir hanya sebagian kecil dari data yang tercatat. Ia menegaskan pemerintah akan memetakan kembali kondisi warga belajar di sejumlah PKBM untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi

Semangat menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terasa di jajaran Polres Merauke. Salah satu wujud nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan kerja bakti korvei di lingkungan markas kepolisian setempat. Kegiatan korvei ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kabak SDM Polres Merauke, Kompol Sanawiya Yunita Mahulete SIKMH. Turut hadir dan terlibat dalam aksi bersih-bersih tersebut para pejabat utama serta seluruh anggota Polres Merauke. Fokus utama pembersihan diarahkan pada tumpukan sampah di dalam saluran air got di depan makos serta area sekitarnya. Dengan bahu-membahu, para anggota bergotong royong mengangkat sampah dan menyapu lingkungan hingga tampak bersih, rapi, serta nyaman. Lebih lanjut, Kabak SDM menambahkan bahwa kegiatan korvei ini efektif menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat kekompakan di antara sesama anggota. Kebersamaan yang terjalin di lapangan diharapkan dapat terus dipelihara dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan lingkungan mako yang bersih diharapkan suasana pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih nyaman. Semangat gotong royong juga menjadi simbol bahwa Polres Merauke siap mengawal perayaan HUT kemerdekaan RI dengan penuh dedikasi dan kebersamaan. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Puts it up for Ronaldo.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: bilangin, jangan buang sampah di sungai itu.
1: Eh, Mak Aminah, selalu ikut campur terus ya urusan orang. Emang ini sungai milikmu?
2: Sungai ini memang bukan milik saya, Nak Burhan. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita jaga bersama?
1: Eh, apa yang mau dijaga? Emang sungai ini menghasilkan apa? Apa, Mak Aminah?
2: Sungai ini kalau kita rawat, dia akan bersahabat dengan kita, Nak Burhan.
1: Mak Aminah, Mak Aminah, emang sungai ini orang bisa dijadikan sahabat. Udah, jangan cerewet. Urus saja sampah-sampah itu dengan baik. Siapa tahu Mak Aminah bisa jadi miliarder.

0: Sepagi ini sudah ada tamu. Siapa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maaf, mau cari siapa, nak?
1: Maaf, apakah benar ini rumah Ma Aminah?
0: Iya, benar. Saya sendiri Ma Aminah.
1: Alhamdulillah, ketemu juga Mama Aminah.
0: Anak ini siapa ya?
1: Oh ya, kenalkan. Saya Hasan, Mak, dari Dinas Lingkungan Hidup.
0: Dinas Lingkungan Hidup? Urusannya dengan Mak apa ya, nak? Apakah Mak ada buat salah, nak?
1: Tenang, Mak, jangan panik. Mak gak ada salah apa-apa. Saya datang ke sini justru mau mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih? Terima kasih untuk apa ya, Nak Hasan?
1: Terima kasih karena sudah menjaga sungai di tempat Mak ini.
0: Walah, Mak kirain ada apa? Itu sudah janji Mak, Nak. Karena Mak gak mau sungai ini meluap lagi seperti dulu dan menelan korban.

0: Hujan tambah deras, Mak. Bapak khawatir sungai dekat rumah ini.
1: Emangnya kenapa dengan sungai ini, Pak? Kan biasa aja selama ini, meskipun hujan turun.
0: Tapi kali ini tidak biasa. Bapak dari tadi mengintip lewat jendela, air sungai ini semakin meluap saja.
1: Udahlah, Pak. Jangan terlalu khawatir. Bapak istirahat saja ya.
0: Iya.
1: Dan kita berdoa saja hujan ini cepat reda.
0: Iya, Mak. Tapi Bapak yang lumpuh ini tetap saja khawatir kan, Mak.

0: itu ceritanya, Mak.
1: Iya, Nak Hasan. Tidak satupun warga yang menolong Mak, karena semua warga sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan ini memang salah kita juga waktu itu, yang selalu membuang sampah di sungai itu.
0: Tapi syukurlah, pengalaman pahit Mak Aminah ini mengajarkan Mak untuk cinta lingkungan.
1: Iya, benar Nak Hasan. Mak juga mengajak warga untuk memanfaatkan sampah-sampah mereka untuk diolah.
0: Wah, luar biasa Mak Aminah. Berarti kita sudah tepat lokasi nih, Mak.
1: Maksudnya tepat lokasi itu apa, Nak Hasan?
0: Jadi begini, Mak. Tempat Mak ini nanti kita akan buat jadi taman kota ramah lingkungan.
1: Oh, begitu. Alhamdulillah.
0: Iya, kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait, Mak. Tinggal izin ke Mak Aminah karena sungai ini dekat sekali dengan rumah Mak Aminah. Dan apakah Mak rela nanti kalau sedikit tanah Mak ikut juga jadi area taman?
1: Oh iya, Nak Hasan, pasti. Tidak apa-apa, karena Mak juga berpikir mau mendirikan tempat pengolahan sampah di tempat Mak ini, Nak.
0: Bagus itu, Mak. Segera kita wujudkan. Terima kasih, Mak, kerjasamanya.
1: Sama-sama, Nak Hasan. Tapi masih ada satu orang yang tetap membuang sampah di sungai ini, Nak. Namanya Burhan.
0: Oh ya. Nanti kita coba.
1: Suara apa itu, Nak Hasan? Ribut-ribut di luar. Coba kita lihat.
2: Eh, Mak Aminah, keluar. Keluar kamu, Mak Aminah. Jangan sembunyikan laki-laki itu.
1: Astagfirullahalazim. Sepertinya itu suara Burhan, Nak Hasan.
0: Hah? Kenapa dia teriak-teriak, Mak?
1: Entahlah, Nak. Mak juga enggak tahu kenapa dia teriak-teriak mengajak warga lagi ke sini. Ada apa, Nak Burhan?
2: Ada apa? Mak Aminah pura-pura bertanya lagi ya. Siapa laki-laki itu?
1: Astagfirullahaladzim. Jadi kalian memfitnah saya? Ini Nak Hasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan menjadikan area sungai ini taman agar kita juga merawatnya dan tidak membuang sampah lagi di sungai ini.
2: Tunggu. Dengarkan dulu penjelasan saya. Mak Aminah ini pasti dia bohongin kita nih. Tunggu. Tolong.
1: Nak Hasan, cepat tolong itu Nak Burhan, Nak Hasan.
0: Burhan, sungai memang bukan orang, tapi mari jadikan dia sahabat untuk kita lindungi dan tidak menjadikannya tempat sampah.

Demikian, jadikan aku sahabatmu. Produksi LPP RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Ini edisi Senin ya, 10 Agustus 2026 tentunya teman Peradua bakal temenin kalian semua teman Peradua hingga pukul 12 nanti. Dan tadi di pukul selepas ya dari pukul 7 ada info Peradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah ada hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Peradua. Dan tentunya di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, akan ada beberapa informasi seputaran perfilman ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, nantinya menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2.

Kita langsung saja ya, tanpa perlu ada informasi perfilman yang pertama ya, di mana ada film Bandung dan film dan Bandung ya, siapa yang, dan ini ada beberapa hal menarik ya untuk kamu teman Prado. Film dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026 teman Prado. Film arahan Budi Soejarwo ya, itu mengantisipasi semesta karya PD baik ya, dan menghadirkan

Antusias film ya, produksi Verona Film tersebut ya mulai terlihat dari gelaran gala di Surabaya ya teman Pro 2. Penonton yang hadir turut menyaksikan ya cinta, kisah cinta ya kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung teman Pro 2. Menjelang perayaan, iya maksudnya penayang ya, ini kok perayaan, nah iya. Kita lanjut teman Pro 2, menjelang penayangan nasional ya, dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier ya di sejumlah kota ya teman Pro 2, mengangkat kisah anak muda ya, cinta beda kasta dan latar kota Bandung ya, membuat film ini begitu relate ya dengan anak muda teman Pro 2. Ada sejumlah hal menarik lain yang membuat dan Bandung layak masuk daftar tontonan teman Pro 2. Yang pertama, mengadaptasi ya, iya mengadaptasi Semesta Bidik Baik ya, film dan Bandung membawa karakteristik cerita Bidik Baik yang dikenal ya melalui karya-karya romantisnya teman Pro 2. Gaya penceritaan yang puitis ya dan dekat dengan kehidupan anak muda menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan film ini teman Pro 2. Karya Bidik Baik sebelumnya telah diadaptasi melalui sejumlah film seperti Dilan 990, Dilan 991 ya. Kemudian Suara dari Dilan hingga Dia yang Bersamaku ya. Iya, tahun 1995 teman Pro 2. Kali ini kisah Basil dan Elma diharapkan menjadi ya kembali ya menghadirkan dialog serta momen romantis yang dekat dengan penonton teman Pro 2.

Kemudian yang berikutnya, Bandung jadi latar cinta kasih ya. Iya. Kota Bandung kembali menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia ya. Sejumlah sudut kota digunakan untuk membangun suasana perjalanan cinta Basil dan Elma teman berdua. Salah satunya adalah kawasan kolong jembatan alun-alun yang menjadi latar perjalanan hubungan keduanya teman berdua. Nuansa Bandung yang santai dan penuh nostalgia menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dibangun ya dalam sebuah perfilman teman berdua. Bandung sebelumnya juga ya kerap menjadi latar film romantis seperti Dilan, Milea, iya suara dari Dilan, kemudian Perahu Kertas dan Jomlo ya. Kehadiran dan Bandung kembali ya menetapkan ya kota Bandung sebagai ruang penting dalam cerita percintaan anak muda teman berdua. Yang berikutnya, nama Rudy Soecaro ya juga jadi salah satu alasan dan Bandung menarik perhatian ya. Sutradara tersebut sebelumnya dikenal lewat Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2002 ya teman berdua. Film tersebut turut mengangkat Dian Sastrawardoyo ya dan Nicola Saputra ya sebagai pasangan ikonik dalam perfilman Indonesia teman berdua. Kini Rudy kembali ya mengarahkan aktor muda melalui Samo Rafael ya sebagai Basil dan Elma ya teman berdua. Dan Bandung menjadi debutnya di layar lebar ya. Kehadiran bersama Samo Rafael menjadi salah satu hal yang penting dinantikan untuk melihat ya pasangan baru yang dibawa arahan Rudy ya teman berdua. Film dan Bandung dijadwalkan tayang ya serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus ya 2026 ya. Film ini diharapkan menghadirkan warna baru dalam kisah romansa remaja dengan memadukan karakter khas Bidi Baik ya dan suasana kota Bandung.

Oke, teman Predo, itulah tadi informasi perfilman yang pertama ya. Ini buat kamu para pecinta film Indonesia. Ini wajib ya untuk kamu nonton nanti yang akan tayang ya. Yang itu yang berjudul Dan Bandung ya. Aduh, pastinya seru ya. Ini buat kamu yang penasaran ya. Akan ditayang pada 20 Agustus nanti ya di seluruh bioskop di Indonesia, teman Pro 2. Ini buat kamu yang suka perfilman Indonesia ya, wajib untuk kamu nonton ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info perfilman, teman Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan beberapa informasi seputaran perfilman yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan tentunya kita di informasi perfilman yang berikutnya, teman Prado ya, di mana ada Obsession ya, jadi litmus test ya, karena sebagian lelaki membela biar ya, teman Prado.

Film horor ya, Obsession Garapan Curly Baker ya, yang dirilis pada 6 Agustus 2026 kemarin ya, tidak sekedar menjadi tontonan biasa ya, melainkan perubahan menjadi semacam tes kepekaan ya bagi penontonnya teman produa. Film ini mengisahkan Baron Abed ya, Bailey ya, yang membeli jimat murahan bernama On ya, dan meminta agar rekan kerjanya Nikki ya, iya, mencintainya lebih dari siapapun teman produa. Obsession mengikuti kisah Bear ya, ya pria pemalu yang diam-diam mencintai rekan kerjanya teman produa, yaitu Nikki ya. Ia memakai jimat ya, iya, agar Nikki jatuh cinta kepadanya teman produa. Keinginannya terkabul ya, tapi berubah menjadi mimpi buruk ya saat Nikki menjadi sangat posesif ya teman produa. Bert awalnya terlihat sebagai sosok yang patut dikasihani ya, namun ia tetap membiarkan kutukan terjadi ya, dan melanggar batasan Nikki. Karena itu film ini menegaskan ya, Bert bukan korban ya, melainkan bagian dari masalah teman produa. Kontroversi ya muncul setelah YouTuber ya Alex menilai gagal menangkap pesan Obsession ya. Ulasannya menuai kritik ya, karena dianggap membela Bert ya dan mengabaikan isu pelecehan, sehingga videonya akhirnya dihapus teman produa. Obsession menegaskan bahwa mencintai seseorang bukan berarti berhak menguasai hidupnya teman produa. Perdebatan soal Bert ya dan Nikki pun menjadi cerminan para penonton ya, memandang batas kemudian persetujuan dan otonomi tubuh orang lain teman produa.

Oke, Pak Prado, itulah tadi informasi seputaran perfilman, di mana ada perfilman ya yang digarap oleh Carly Baker ya, yang dirilis pada 6 Agustus kemarin ya, ternyata menuai banyak kritikan ya dari para penonton. Kemudian ada kesalahpahaman ya, dan ternyata film tersebut dihapus atau videonya ya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info perfilman, teman Prado.

Kita memperoleh kita masih di jaga malam ya, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20:41 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita di informasi perfilman yang terakhir ya teman produk, karena nantinya di pukul 21 kita akan mengikuti ya relay musik live chat ya, langsung dari Pradua RRI Jakarta teman Pradua. Kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir.

di mana ada Jackie Chan ya di balik adegan ya. Kok adegan? Mulai mengantuk ya. Iya, ini harus minum kopi nih ya teman Pro2. Bercanda ya. Kita lanjut ya teman Pro2, di mana ada Jackie Chan ya di balik adegan aksi film Spider-Man ya. Brand Dain. Iya. Selain ceritanya yang cukup sentimental ya, Spider-Man A Brand New Day juga sukses ya mencuri perhatian berkat adegan aksi yang memanjakan mata nih teman Pro2. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak ya, rahasianya ternyata tidak main-main teman Pro2. Sutradara Desti Daniel ya menggandeng Peng Shang dan Jackie Chan ya. Iya. Kelompok stunt legendaris yang sudah mendampingi Jackie Chan sejak era tahun 1970-an ya teman Pro2, lewat film-film ikonik ya seperti Police Story dan Drunk Master ya. Iya. Untuk mengarahkan koreografi pertarungan di film ini teman Pro2. Momen semakin seru ya ketika Jackie Chan ya sendiri diam-diam mendatangi lokasi syuting di London ya pada 2025 kemarin dan dikabarkan sempat berdiskusi langsung dengan sutradara soal koreografi aksi ya yang akan ditampilkan teman Pro2. Kesempatan ini juga jadi momen berharga ya buat Tom Holland ya yang mengaku sempat merasa grogi ya bertemu langsung dengan sang idola teman Pro2. Ia bahkan menyebut Jackie Chan sebagai sosok ikonik yang memberikan dorongan rasa percaya.

Ya, diri besar untuknya dan tim produksi sama Pro2. Tidak heran kalau adegan pertarungan di Spider-Man ya, Brand A New Day ya, terasa begitu epic ya, dan memuaskan teman Pro2 semua berkat sentuhan tangan dingin sang legendaris aksi Mandarin ini teman Pro2.

Adegan aksi Spider-Man ya, Brand New Day di koreografi oleh Pang Sing ya, bersama Jackie Chan ya. Tim laga legendaris yang telah menggarap banyak film aksi Jackie Chan ya teman produk. Meski tidak menyutradarai secara langsung ya, Jackie Chan dikabarkan mengunjungi lokasi syuting di London ya pada 2025 kemarin ya. Dan berdiskusi ya dengan sutradaranya teman produk. Tom Holland bercerita ya bahwa ia merasa kurang percaya diri ya saat bertemu dengan sang idola. Menurutnya, sang legenda laga memberikan dukungan dan kepercayaan diri untuk seluruh tim selama proses produksi teman produk. Ini kalau bicara soal Jackie Chan ya, pastinya yang 90-an ya, yang anak-anak kelahiran 90-an mana nih? Ya, pastinya tahu ya, iya, idola ya, iya. Bukan kamu saja, Kak Dona juga punya idola ya, iya, karena sering nonton ya, iya. Oke, teman Pranowo, itulah tadi ya, info perfilman yang terakhir ya, di mana ada film Spider-Man ya yang langsung ya iya didatangi oleh sang legendaris yaitu Jackie Chan teman produa. Oke teman produa, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 20:47 waktu Indonesia Timur ya. Ya itu tandanya bahkan Luna akhiri ya untuk info perfilmannya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 22 setelah musik live chat di pukul 21 teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih, buat.
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band yang mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang ingin tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener.
6: Karena malam.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
6: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya.
6: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
6: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa.
6: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya Kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
6: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
6: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
6: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
6: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Sebelum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada Kotak ke Bapro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
6: Belum dong.
0: Oh, masa
6: kita
0: sih?
6: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
6: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
6: Ajang Idola Cilik waktu itu.
1: Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
1: And then.
6: Anak band.
1: Okay.
6: Yes.
1: Itu 2004.
6: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
6: turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
6: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok. Nah,
4: bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul.
1: Iya, iya,
3: betul. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi. Kan kita
5: mengerti.
4: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, diterusin enggak lucu. Benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya, iya, iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijelasin apa.
4: Enggak. Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
4: Kalau lo
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah,
1: Robi. Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bijing. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
4: Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Hey. Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu kan.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu
1: kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya, kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Gak perlu tak jelas.
1: Iya, iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Iya, betul. I feel you, I feel you.
6: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
6: Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang, tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya, iya. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang.
6: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya, 2 jam.
0: 2 jam aman ya. Benar, benar, benar, benar, benar, benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
6: Jening.
1: Dead air, dead air, barusan dead air. Barusan dead air.
6: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
6: Kenapa coba?
5: Kenapa?
6: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
6: Sudah 18 tahun. 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
6: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
6: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan. Ya
5: gue diare lagi. Waduh.
6: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
6: Apa gue jelasin? Okay.
5: Tapi kan seperti itu dong.
6: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus akhirnya enggak kita harus bikin musik deh,
5: karena kan kita
6: gitu.
5: Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu,
1: bukan cuma bertiga.
5: Banyak.
6: Dia Bos Cua namanya. Oh, salah. Udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
6: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional. Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
6: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting ting ting.
1: Pro terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
6: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
6: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku okay. aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu. Tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka ngedengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
6: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul,
6: kan?
0: Betul.
6: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
6: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua mah.
1: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
6: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
6: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: enggak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
6: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman,
5: Padang. Tuh kayak makanan lu memilih yang mana?
6: Iya, benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatang.
6: Masya Allah banget.
0: Iya.
6: Kita gak se-expect itu. Karena kalau kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan? Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
6: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jauh. Sorry. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
0: Gue gak apa-apa.
3: Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
2: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Berkompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
2: Kamu penting kita
1: berdua. Penting dong.
4: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru sih.
2: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
3: coba gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab dulu.
4: Tanyaan apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih, tidak takut tawa-tawa doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay.
3: Dibantu teman. Iya.
2: Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Total.
3: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
2: Masih mana? Lanjutan.
4: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Enggak
0: apa-apa. Enggak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa, Cuk?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Okay.
2: Kalau lagi bikin nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
1: Jadi
3: berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
2: Gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih?
3: Gak apa-apa.
2: Gue nggak kentut kok.
3: Gak, gue nggak.
2: Hidung sih.
3: nahan ketawa. Oh,
1: biar enggak lepas ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
5: hari ini
3: asik,
5: hari yang kau tunggu.
1: Makan lagi.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
0: Oke, nice info. Boleh, boleh.
4: Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
4: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya, benar. Info.
0: Info aja.
4: Dia udah deg-degan aja.

0: mau pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh, tugasnya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih, belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa Yolo rilis di tanggal 10.
3: Yolo.
4: Benar. Ada happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Andri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang rindu. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
2: Kita ngatur sih, enggak
4: apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, bener.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
1: Kotak banget. Yeah.
0: Energinya kotak banget. Energinya masih kotak banget. Kotak banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: Yeah.
1: Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya.
1: Yeah.
2: Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system, ekosistem.
1: Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Okay, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya.
3: Oh iya, baru
1: mereka kaget tahu.
2: Filosofinya
1: mereka kaget
2: tahu.
3: Itu kerjanya cua.
2: Iya.
3: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desa begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork cua.
1: Oke.
3: Okay. Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement.
1: Okay. Oh.
3: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
3: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
3: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar.
1: Okay.
3: Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay.
3: Aku ikutan belajar gitu. Movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Klien
2: enggak. Klien lah.
3: Klien kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gimana maksudnya?
3: Enggak.
2: Ganti topik.
3: khusus lobby melobi beliau.
2: Iya, lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza?
2: Paling.
1: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas,
4: lepas aja.
1: Oh,
4: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: diarenya.
4: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong?
4: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya dites. Poin dites.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening,
1: di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
4: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, Derek, pilih Pika cua, coba.
2: Yang main itu siapa?
1: Iya.
2: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
2: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagri lagi.
1: Iya. Boleh. POV, emak cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik, tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
1: Wah,
4: energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
1: Oke.
4: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
4: Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
4: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
2: Iya,
1: banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
4: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah
2: tak. Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahat lama ya. Wah, parah.
2: Enggak
1: kemana-mana.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
3: Oh, eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys, di like
3: sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas SG. Pastinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kita.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Ini seumuran kita nih. Halo.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh. Ayo.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sih nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Udah pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Nggak, tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merah. Can get some

0: Suara terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

hadirkan buat. Iya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya buat kamu ya, teman Pradua, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, teman Pradua, di mana gerhana matahari total ya. Ya, akan terlihat ya nantinya di tanggal 12 Agustus ya, dan apakah terlihat dari Indonesia ya, kita simak sama-sama ya teman Pradua. Gerhana matahari total akan terjadi ya pada 12 Agustus 2026 ya, saat bulan berada di antara matahari dan bumi ya, dengan totalitas maksimal sekitar 2 menit teman Pradua, 2 menit 18 detik, serta dapat diamati menggunakan kacamata sederhana bersertifikat atau filter surya khusus teman Pradua. Fenomena astronomi langka ini akan melintas wilayah seperti Greenland Timur, Islandia Barat, Spanyol Utara, dan Portugal Timur Laut, teman Pradua. Sementara beberapa wilayah Eropa, Afrika Barat, Atlantik Utara, dan Amerika Utara hanya mengalami gerhana sebagian, teman Pradua. Indonesia tidak berada di jalur totalitas sehingga gerhana matahari total tidak dapat disaksikan secara langsung ya dari tanah air, tapi masyarakat tetap bisa mengikuti melalui siaran langsung dari observatorium ya, Lembaga Antartika atau Komunitas Astronot Internasional, teman Pradua.

Oke, teman Pro 2, ini ada fenomena ya, yaitu gerhana matahari total pada direncanakan pada 12 Agustus ya, yang nantinya terjadi ya pada maksimal ya, gerhana matahari dengan totalitas maksimal ya sekitar 2 menit 18 detik ya, tapi untuk Indonesia ya tidak ya, atau jalur untuk gerhana mataharinya tidak ya, kita di Indonesia tidak bisa menyaksikan secara langsung, tapi bisa kita ikuti ya melalui siaran langsung ya, atau ada lembaga Antartika atau komunitas astronomi internasional, teman Prohadua. Ini buat kamu yang mau lihat ya, kamu boleh nonton ya secara langsung ya melalui observatorium ya, kemudian ada lembaga Antartika juga ya, teman Prohadua. Oke, teman Prohadua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dua hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Jaga Malam.

Oke teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik yang sudah Dona siapkan untuk kamu. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya dan tidak kalah menarik ya. Iya, kenapa banyak gunung berbentuk kerucut ya? Ini pertanyaannya ya. Kenapa ya? Banyak gunung berbentuk kerucut. Ayo, siapa yang tahu nih? Ayo kita simak sama-sama ya, kira-kira seperti apa nih ya. Kenapa ya banyak gunung berbentuk mirip kerucut ya? Ternyata bentuk ini bukan kebetulan loh sama Pro 2. Ada proses geologi yang membuat banyak gunung memiliki bentuk yang hampir sama ya. Penasaran pastinya dong. Iya. Yuk kita simak ya kira-kira pembahasannya seperti apa ya. Yang pertama, material seperti abu dan batu vulkanik punya batas kemiringan ya. Coba deh kamu tuang pasir atau gula halus ya di atas meja. Terus menerus ya, lama-lama bentuk tumpukannya bakal jadi kerucut ya. Di dalam fisika disebut angle of repulse ya, atau sudut kemiringan maksimum ya saat material padat ya. Kalau tumpukan materialnya terlewat curam ya, material ini akan longsor ya sampai seimbang lagi ya. Karena itu lereng gunung punya sudut yang miring di semua sisi teman peradua. Kemudian yang berikut, gunung berapi terbentuk dari satu pusat letusan ya. Beda dari pegunungan hasil tabrakan lempeng ya, gunung berapi tumbuh dari satu kawah ya. Tiap kali meletus, material tumpuk di keliling titik itu dengan pola yang relatif seimbang. Itu sebabnya ya, gunung berapi sering kelihatan simetrik kalau dilihat dari jauh teman peradua. Kemudian kekentalan magma ikut menentukan bentuk gunung ya. Magma yang kental bikin lava susah menyebar ya. Jadi tumpukan tinggi di sekitar kawah dengan lereng curam ya seperti Gunung Fuji ya. Magma yang lebih encer bisa mengalir puluhan kilometer ya sebelum mengeras. Jadi gunungnya melebar ke samping ya, seperti Mauna Loa di Hawaii ya, yang bentuknya menyerupai perisai teman peradua. Kemudian yang berikut, jenis letusan juga berperan ya. Stratovolcano terbentuk dari lapisan lava dan material pirokalastik yang menumpuk berulang kali ya, sehingga hasilnya lereng curam ya. Gunung berapi perisai didominasi lava cair yang melebar ke segala arah. Ada juga kerucut bara ya, gunung kecil dan pecahan batuan hasil letusan eksplosif ya, beda proses letusan ya, beda bentuk gunung teman peradua. Kemudian yang berikut, bentuk gunung bisa berubah ya. Hujan, angin, dan erosi pelan-pelan mengikis lereng gunung ya. Selama ribuan sampai jutaan tahun ya, letusan besar juga bisa bikin puncak gunung runtuh jadi kaldera ya. Jadi bentuk kerucut yang kita lihat sekarang bukan bentuk final ya, itu hasil proses geologi yang masih terus berjalan teman peradua. Oke, kira-kira kamu sudah paham ya teman peradua kenapa sampai
Gunung bisa berbentuk kerucut, dan itu tadi kita sudah simak beberapa penjelasannya ya, mengenai bentuk gunung ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam dengan info-info menarik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Kita memperoleh di akhir perjumpaan kita ya di malam hari ini untuk program jaga malamnya. Dona masih punya satu informasi menarik buat kamu ya. Dah.

Dan terakhir ya teman Pro 2, di mana Super El Nino terparah dalam 500 tahun ancam dunia saat ini teman Pro 2. Fenomena Super El Nino yang sedang terjadi di saat ini disebut-sebut bisa jadi yang paling dahsyat dalam 500 hingga 1000 tahun terakhir ya. Ahli meteorologi Rian Maue mengutip ya, ya data dari Pusat Perakiraan Cuaca Eropa dan memperingatkan bahwa ini berpotensi menjadi peristiwa iklim paling ekstrim yang pernah dialami umat manusia teman Produa, dengan prediksi dampak cuaca yang akan sangat terasa hingga awal musim semi 2027 teman Produa. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO juga sudah mengeluarkan peringatan serupa ya, memperkirakan El Nino akan mencapai kategori kuat pada periode Agustus hingga Oktober 2026 teman Pro 2. Fenomena ini berpotensi meningkatkan suhu global, mengubah ya pola curah hujan dan mengganggu sektor pertanian serta ketersediaan pangan di berbagai negara teman Pro 2. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ya bahkan menyebut kondisi ini semakin diperparah oleh penggunaan bahan bakar fosil yang memperburuk krisis iklim. Untuk Indonesia sendiri, Profesor Riset Brin Erma Yuli Hastin mengatakan Super El Nino resmi terbentuk pada Rabu 31 Juli ya 2026 dan diperkirakan dampaknya akan lebih agresif dibandingkan El Nino 2023 teman Pro 2. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih merata kecuali di beberapa wilayah seperti Sumatera bagian utara ya. Sebagian Sulawesi dan Kalimantan bagian utara yang berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam teman Pro 2.

Okay, teman berdua, aduh, bicara soal El Nino ya, ya nikmati saja ya, tapi tetap menjaga kesehatan ya, dan selalu menghemat air ya, karena air sudah pada kering-kering di rumah ya, di sumur-sumur pun juga demikian ya, kita di Merauke juga pasti mengalami ya teman berdua, dampak dari kekeringan ini teman berdua. Oke, teman peradua itulah tadi ya, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, 5 sore tadi ya, hingga pukul 22 lewat 56 menit. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti ya. Dan tentunya kamu kita akan jumpa lagi nantinya di esok pagi teman peradua di pukul 5 ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, akhirnya saya Donata Mahose ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh? Terusin aja, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Sombong sekali. Angkuhnya.
4: Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja. Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak loro itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita ke kelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: my God! Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Republik Indonesia, Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Teman terbaik.

Imam mengawali lagu kemuliaan dengan mengucapkan doa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Injil mengisahkan tentang kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, di dunia, di bumi. Kita bergembira, kita bersyukur atas karunia rahmat itu. Kemuliaan Yesus terpancar lewat karya-karyanya, lewat mujizat-mujizatnya kepada orang-orang kecil dan miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menjadikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati hidup. Dari mujizat-mujizat itu, apa yang bisa kita renungkan? Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Namun kita kerap tidak mau mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Marilah kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kesederhanaan yang ada di sekitar kita.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk

mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 11 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, menjadi kesempatan bagi warga belajar untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagai bekal kembali ke pendidikan formal. Salah satu warga belajar PKBM, Mahut Huetok Nanggo, Del Kilia Navi, 17 tahun, mengaku baru mendaftarkan diri pada tahun ajaran baru dan berharap dapat menyelesaikan pendidikan di PKBM tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026. Delkilia mengatakan selama mengikuti kegiatan belajar, dirinya telah mendapatkan pembelajaran seperti ilmu pengetahuan sosial dan matematika. Ia mengaku dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik selama belajar di PKBM. Menurut Delkilia, keinginannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA menjadi salah satu alasan mengikuti kegiatan belajar di PKBM. Ia berharap proses pembelajaran yang dijalani saat ini dapat membantunya memperoleh ijazah dan membuka kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan formal. Info kedua. Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data warga belajar yang tercatat dalam sistem dengan kondisi peserta didik di lapangan. Romanus mengatakan salah satu PKBM yang dikunjungi adalah PKBM Mahut Huetok Nanggo yang berdasarkan data tercatat memiliki 255 warga belajar dalam data pokok pendidikan, namun saat sidak berlangsung jumlah warga belajar yang hadir hanya sebagian kecil dari data yang tercatat. Yang menegaskan pemerintah akan memetakan kembali kondisi warga belajar di sejumlah PKBM untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Apabila ditemukan data warga belajar yang masuk kategori fiktif, pihaknya akan melakukan penertiban dan mengeluarkannya dari data. Info ketiga. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan sistem informasi yang berlangsung selama 4 hari di Merauke, dan hal ini dikatakan pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan sejumlah perangkat daerah dan unit pelaksana teknis untuk memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Juju Krianto, mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pekerjaan di era globalisasi. Menurutnya, proses pengolahan informasi tidak lagi dapat sepenuhnya, dilakukan secara manual sehingga diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Jujuk menjelaskan, peserta pelatihan berasal dari Dinas Kesehutanan, 4 UPT di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Perhatian, Pertanian, dan Kelautan Provinsi Papua Selatan, serta sejumlah pihak terkait. Masing-masing UPT mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan sistem informasi. Menurutnya, pelatihan tersebut juga memberikan pemahaman dasar terkait pemetaan serta identifikasi potensi yang terdapat pada setiap lokasi yang akan dipantau. Kemampuan tersebut dinilai penting agar peserta dapat mengolah dan memanfaatkan informasi secara lebih efektif dalam mendukung pekerjaan di lapangan. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini, saya Haidar, terima kasih.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, halo, halo, Tomo Pro 2. Selamat pagi. Dan kita kembali Tomo Pro 2 di Spada di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan bareng sama Haidar Tomo Pro 2 di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Semoga bahagia ya Tomo Pro 2. Dan gimana tidurnya nih? Semoga aja kamu tidur nyenyak ya. Jadi di hari ini bisa memulai waktu dan juga memulai hari dengan full energi. Dengan energi yang benar-benar keluar ya Tomo Pro 2, dengan energi yang benar-benar tersalurkan lah Tomo Pro 2 setelah tidur dengan nyenyak ya. Dan jangan lupa sarapan Tomo Pro 2 yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk pergi ke kantor, pergi sekolah ya. Jangan lupa sarapan biar badan kita tuh terisi lagi energinya gitu. Dan Tomo Pro 2 di Spada pagi hari ini di tanggal 11 Agustus 2026 ya, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 9 nih, ngebawain kamu info-info menarik dan juga lagu-lagu yang bakal Haidar puterin buat kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu mungkin yang sekarang lagi ada di perjalanan ya, hati-hati di jalan Tomo Pro 2. Jangan kebut-kebutan, patuhi rambu lalu lintas. Dan juga buat yang mau sekolah, mau ngantor, semangat ya Tomo Pro 2 untuk menjalani hari ini. Semoga hal-hal yang dikerjakan di hari ini atau mungkin bawaan dari kemarin ya bisa terselesaikan di hari ini dan juga bisa menyelesaikan target di hari ini ya Tomo Pro 2. Amin. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 11 Agustus. Kira-kira ada apa aja nih Tomo Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Kembali ke Tom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, masih di 96,4 MHz Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Aider Tom Pro 2 di pagi hari ini. Dan Tom Pro 2 di tanggal 11 Agustus ya, ini tuh menyimpan sejumlah peristiwa menarik nih di sejarah dunia. Termasuk nih Tom Pro 2, ada satu kejadian penting yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai ini di tahun 117. Jadi di tanggal 11 Agustus ini itu hadirian ya Tom Pro 2 proklamasikan sebagai Kaisar Romawi oleh pasukan Romawi di Suriah. Dan pengangkatan ini itu terjadi setelah kabar wafatnya Kaisar Trajan sampai kepada mereka. Dan kita bergeser ke Indonesia nih di tanggal 11 Agustus di tahun 1772. Itu pernah terjadi letusan besar Gunung Papandayan di Jawa Barat. Dan letusan ini itu sangat dahsyat ya Tom Pro 2, sampai material bebatuannya itu terlontar jauh dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Dan peristiwa itu menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah aktivitas vulkanik di Indonesia. Dan masih dari dunia sejarah nih, di tanggal 11 Agustus juga di 1858 itu ada terjadi pendakian pertama Gunung Eiger di pegunungan Alpen Swiss dan berhasil dilakukan nih Tom Pro 2. Dan akhirnya gunungnya itu dikenal sebagai salah satu jalur pendakian yang menantang di kawasan Alpen. Kita lanjut lagi Tom Pro 2 di 11 Agustus di 1877. Jadi ada astronom Amerika Serikat nih, Asap Hall, menemukan Deimos, salah satu dari dua bulan milik planet Mars. Dan penemuan itu jadi penemuan yang penting, karena itu tuh masuk ke perkembangan pengetahuan manusia tentang planet merah. Dan ada juga dari dunia olahraga nih di Amerika Serikat di tahun 1919. Itu tuh jadi tanggal berdirinya Green Bay Packers. Jadi klub ini tuh didirikan sama George Calhoun dan juga Curly Lambeau. Dan kemudian sekarang tuh berkembang ya jadi salah satu klub terkenal dalam sejarah National Football League atau NFL. Dan itu tadi Tom Pro 2, peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 11 Agustus. Jadi sejarah tuh nunjukin ya, kalau misalkan satu tanggal itu tuh bisa menyimpan cerita dari berbagai bidang nih. Mulai dari kekaisaran, mulai dari bencana alam, eksplorasi, ilmu pengetahuan, sampai olahraga nih Tom Pro 2. Semoga juga ya, dengan peristiwa sejarah juga itu bisa menambah wawasan kamu juga, bisa mengingat-mengingat lagi sejarah-sejarah atau hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 di tanggal 11 Agustus memperingati hari jadinya atau ulang tahun ya Tom Pro 2. Selamat ulang tahun buat kamu. Semoga aja di tahun yang baru ini bisa memberikan kamu motivasi lagi ya Tom Pro 2, bisa memberikan kamu energi lagi, bisa memberikan kamu hal-hal baik lah di tahun yang baru ini. Semoga aja ya Tom Pro 2, dan yang pasti diberkahi umurnya, panjang umur, dan juga tetap sehat selalu. Amin. Dan selain Tom Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu lagi info-info menarik nih sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Spada, bareng sama Haidar di sini teman Pro 2. Dan kali ini Haidar punya info nih dari dunia musik dan juga drama ya teman Pro 2 dari K-pop nih. Agensi Han Seung Yeon memberikan penjelasan nih terkait kondisi kesehatan dari anggota KARA yang disebutkan setelah penggemar menyampaikan kekhawatirannya di Tom Pro 2. Jadi karena kelihatan ya Tom Pro 2 kalau misalkan rekaman dari Han Seung Yeon, jadi saat mengunjungi sebuah kafe ulang tahun yang disiapkan khusus buat dirinya, dalam rekamannya itu kelihatan kalau misalkan adanya gerakan gemeter nih di tangan dan juga bagian tubuh atas dari Han Seung Yeon. Dan kondisinya itu membuat gitu kan para penggemar itu ngeliatin lagi dan juga memperhatikan juga nih sejumlah rekaman penampilan Han Seung Yeon yang sebelumnya. Ya ada memang beberapa gerakan yang terlihat berbeda dan memunculkan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatannya. Dan dengan untuk menanggapi hal tersebut ya Tom Pro 2 Air Entertainment itu memberikan penjelasan resmi di tanggal 9 Agustus 2026 kemarin di hari Minggu. Jadi agensi itu nyebutin kalau misalkan Han Seung Yeon emang mengalami masalah pada cakram tulang belakang di bagian leher nih. Kondisinya itu belakangan mengalami sedikit perburukan sehingga sejumlah gejalanya jadi terlihat, jadi lebih kelihatan. Dan saat ini nih Han Seung Yeon itu lagi menjalani perawatan medis buat membantu proses pemulihan dia. Jadi agensi juga nyampein nih Tom Pro 2 kalau misalkan selama menjalani perawatan nanti Han Seung Yeon tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Jadi pihak agensi juga meminta nih buat kamu-kamu yang suka, yang ngefans ya sama Han Seung Yeon, memahami kondisi yang lagi dijalani sama dia dan memastikan lagi dirinya bisa mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Dan Han Seung Yeon sendiri itu kan dikenal sebagai salah satu anggota grup dari KARA ya, yang udah aktif di industri hiburan Korea Selatan di Tom Pro 2, udah bertahun-tahun gitu, udah lama. Dan untuk saat ini dia masih menjalani proses pemulihan dan mendapatkan perawatan terkait kondisi pada bagian lehernya. Jadi kalau misalkan Tom Pro 2 ya, informasi mengenai kondisi kesehatan seorang figur publik sebaiknya tetap merujuk pada keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan atau agensi nih, dan tidak berdasarkan dengan dugaan dari rekaman yang beredar di media sosial. Jadi kita dukung aja ya Tom Pro 2 dari Han Seung Yeon, dan juga semoga aja penyakitnya gitu kan bisa terangkat dan juga bisa kembali lagi menghibur di media sosial dan juga di karanya ya Tom Pro 2. Kita doain aja cepat sembuh, amin. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haidar masih bakal balik lagi buat ngebagiin kamu info. Dan info selanjutnya itu tentang Nuna nih, salah satu girl group dari Indonesia ya, yang membawa lagi nih nama Indonesia ke kancah internasional di HITC Los Angeles 2026. Kira-kira apa yang bakal dibawa sama mereka gitu, apa yang sudah dibawakan sama mereka di sana? Setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Tom Pro 2, kita kembali lagi di Spadal. Selamat pagi Tom Pro 2 dan masih bareng sama Edar di sini Tom Pro 2 sampai jam 9 nanti. Dan grup vokal asal Indonesia nih Tom Pro 2, Nuna, itu kembali membawa nama tanah air ke panggung internasional nih. Jadi Nuna tuh kan tampil di festival musik Head in the Clouds atau HITC ya di Los Angeles Tom Pro 2 di Amerika Serikat di 2026 ini. Di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat di hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026 kemarin. Dan festivalnya itu digelar sama label music 88 Rising ya. Dan ini tuh jadi ruang lagi nih Tom Pro 2 buat Nuna untuk memperkenalkan karya dan juga identitas musik kepada penonton internasional. Dan kalau misalnya dilihat-lihat ya Tom Pro 2 kemarin tuh bahkan ada nih Tom Pro 2 penonton dari Nuna yang nunggu dari pagi nih buat penampil, buat melihat penampilan dari Nuna sendiri. Jadi Nuna tuh kan grup yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila, dan Shaz nih Tom Pro 2. Sebelumnya itu tuh udah pernah melakukan debut di HITC Los Angeles di tahun 2025. Dan di tahun ini mereka tuh tampil lagi nih, tampil lagi dengan membawakan sejumlah lagu lama dan juga karya terbarunya. Dan menariknya nih Tom Pro 2, Nuna itu ngebuka penampilannya dengan aransemen modern lagu Jawa, Lelo Ledung. Jadi unsur Indonesia juga hadir nih melalui bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka kemarin di tanggal 8 Agustus. Dan salah satu momen yang menarik perhatian nih Tom Pro 2 pada saat mereka, Nuna itu tuh membawakan bagian Jenenge Sopo. Dan mereka juga itu untuk pertama kalinya ya menampilkan lagu Hong secara langsung di atas panggung. Ya, lagu dari Hong ini tuh kan memadukan karakter musik Nuna dengan unsur lokal lewat sentuhan Om Telolet Om. Seperti yang kita tahu ya, Tom Pro 2 itu gede banget tuh, sampai luar negeri juga sampai banyak orang-orang yang ngestopin bus ya, atau enggak di pinggir-pinggir jalanan gitu, Tom Pro 2, Om Telolet Om. Karena di Indonesia juga sampai sekarang masih banyak gitu Tom Pro 2. Dan di penampilannya ya, selama 25 menit nih, Nuna itu membawakan sejumlah lagu, kayak misalkan ada Superstitious, ada Suit, ada Work, dan juga Falling in Love. Dan mereka juga memperkenalkan dua lagu baru nih yang belum dirilis, dan akan dijadwalkan itu tuh bakal masuk di album Island Girl. Dan selain Nuna juga nih Tom Pro 2, musisi Indonesia ada Rich Brian, itu juga hadir nih di festival HITC ini. Jadi ngelihat Nuna sama Bridge Brian ya Tom Pro 2 nunjukin kalau misalkan semakin terbukanya ruang nih bagi musisi Indonesia buat memperkenalkan karya dan juga identitas budaya kepada audiens global. Dan HITC Los Angeles 2026 sendiri itu tuh menghadirkan sejumlah nama internasional, di antaranya ada Cat's Eye, ada XG, Kiki, LNG Shoot, Umi, sampai Warren Hu. Ya, dari panggung HITC gitu kan, musik Indonesia tuh kembali menunjukkan nih bahwa karya lokal itu bisa hadir dan juga mendapatkan ruang di tengah audiens internasional. Bangga banget ya Tom Pro 2, lagu-lagu dari kita gitu kan, lagi karya-karya musisi Indonesia bisa terputarkan, bisa dibawakan di panggung internasional. Dan kita doain aja Tom Pro 2, kita sukses terus buat Chris Brian, buat Nuna, dan juga buat musisi-musisi yang dari Indonesia gitu kan, yang udah ada di luar negeri. Dan selain Tom Pro 2, Haider masih bakal balik lagi. Tapi sebelum itu, Haider bakal puterin dulu nih lagunya Superstitious dari Nuna buat kamu semua di pagi hari ini. Dan kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja Tom Pro 2 di WhatsApp kita di 082148994964. Haider tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Dan kita dengerin lagunya Nuna, Superstitious. Let's check it out.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di RRI Merauke. Pro 2 RRI Merauke, teman Pro 2 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke. Dan kali ini teman Pro 2, Abah Haidar bakal ngebawain kamu info tentang perfilman ya. Dimana ini dari Marvel nih. Itu tuh mereka mulai menyiapkan jajaran pemeran nih buat film terbaru dari X-Men yang bakal jadi bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Ya, jumlah nama telah dipastikan untuk bergabung ya. Di antaranya ada Sadie Sink, ada Kit Connor, sama Samara Weaving nih. Jadi film X-Men terbaru ini Tower 2 bakal disutradarain sama Jack Schreier. Dan ditargetkan nih mulai menjalani produksi di tahun 2027, di tahun depan ya. Sebelum tayang di bioskop pada musim panas di 2028. Jadi Sadie Sink itu tuh bakal memerankan Jean Grey, salah satu karakter dari ikoniknya X-Men yang punya kemampuan telepati dan juga telekinesis. Dan karakter ini juga nih ya dikenal sebagai salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men-nya. Dan Sadie ini Tom Pro 2 sebelumnya tuh dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield dalam serial Stranger Things. Jadi dia juga pernah membintangi sejumlah film kayak Fear Street dan juga The Well. Sementara itu nih buat Kit Connor ya, itu tuh dipercaya untuk memerankan Scott Summers atau Cyclops. Jadi cerita X-Men, Cyclops itu tuh salah satu anggota penting kelompok mutan dengan kemampuan menembakkan energi optik dari matanya nih Tom Pro 2. Nah, buat mengendalikan kekuatan ini, Cyclops tuh biasanya menggunakan visor khusus nih. Jadi Kit Connor itu tuh sendiri dikenal melalui perannya sebagai Nick Nelson dalam serial Heartstopper. Dan ada lagi Tom Pro 2 satu nama, yaitu Samara Weaving yang bakal memerankan Emma Frost. Nah, kalau misalkan Emma Frost ini, yaitu mutan dengan kemampuan telepati sama kemampuan mengubah tubuhnya nih jadi bentuk berlian Tom Pro 2. Dan sebelumnya ya, Weaving ini tuh pernah tampil di film Ready or Not, Scream 6, sama Babylon nih Tom Pro 2. Ya meski tiga pemeran itu udah diumumin, tapi Marvel Studio tuh masih merahasiakan sejumlah pemeran ya Tom Pro 2 yang akan memerankan karakter-karakter yang ada di filmnya. Termasuk ada Professor X, Magneto-nya siapa kita belum tahu, Storm, Beast, sama Wolverine-nya nih Tom Pro 2. Dan film X-Men ini tuh kan bakal versi MCU ya Tom Pro 2, bakal masuk ke Marvel Cinematic Universe nih. Dan itu bakal diproduksi sama Marvel Studio pastinya. Dan juga Kevin Feige itu bakal jadi salah satu produser dari film ini. Kalau misalkan sesuai rencana ya, proses produksi kan bakal dimulai di tahun 2027 nih, di tahun depan. Dan filmnya bakal hadir di summer di 2028 nanti. Jadi kita lihat ya Tom Pro 2, kira-kira generasi baru dari X-Men tuh seperti apa gitu. Dan bakal digarap seperti apa dari Marvelnya sendiri. Kita tunggu aja Tom Pro 2 di tahun 2028. Buat kamu yang suka sama X-Men nih, karena emang udah lama banget ya Tom Pro 2, X-Men tuh gak keluar sebelum ya mungkin Deadpool versus Wolverine yang terakhir ya Tom Pro 2 yang paling dekat mah. Meskipun itu bukan X-Men Universe-nya. Dan kita lihat ya Tom Pro 2 ke depannya, X-Men Universe itu bakal dibawa kemana sama Marvel Cinematic Universe. Kita tungguin aja. Dan buat kamu sendiri Tom Pro 2, kan X-Men udah mau masuk ke Marvel nih. Nah kira-kira kalau misalkan kamu sendiri nih, dari film-film Marvel ini tuh kamu lebih suka film yang mana nih Tom Pro 2? Karena banyak banget gak sih sebelum kita masuk ke Avengers Endgame. Haidar juga nungguin banget sih nonton itu dari Avengers Endgame ini tuh kira-kira bakal seperti apa. Karena kalau misalkan maraton dari setiap karakternya pasti bakal panjang banget ya Tom Pro 2 ya. Kita tungguin aja juga untuk Avengers Endgame-nya. Oke, Tom Pro 2, setelah ini Haidar bakal balik lagi nih di jam 8.30 bareng-bareng sama perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca di hari ini dan juga besok hari untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. So buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat. Saya cuma diri doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: 96,4 MHz Pro2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2, kita sudah masuk dengan di info cuaca ya, teman Pro2. Dan juga sudah bergabung dengan kita, Kak Yunita, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Selamat pagi, Kak Yunita.
4: Selamat pagi, Kak Haidar.
3: Gimana kabarnya hari ini, Kak Yunita?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Silakan Kak Yunita untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitar.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RR Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini 11 Agustus 2025. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, dan sepanjang hari nanti juga dari siang, malam hingga dini hari wilayah Kabupaten Merauke juga akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Yosudarsa dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Dan untuk laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur dan 4,6 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,9 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur dan 1,3 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio bersama Kak Haidar.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Terus semangat dan juga selamat beraktivitas kembali, Kak Yunita.
4: Terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi.
5: Dan teman Pro2, baru aja kita dengerin ya info cuaca bareng-bareng Kak Yunita dan juga dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Dan teman Pro2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 pagi nanti dan memutarkan lagu-lagu terbaik yang pastinya teman Pro2 di pagi hari ini. Kalau misalkan teman Pro2 ada yang mau request juga, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada
1: 96,4 MHz Pro 2 dari Proke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 sudah ada di penghujung acara dari Sepada. Nih sudah waktunya Haidar juga Sepada pamit undur diri di tanggal 11 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Semoga aja di program Sepada ini kamu bisa menambah energi lagi ya teman Pro 2, bisa semangat lagi, bisa bahagia lagi mendengarkan lagu-lagunya. Dan thank you banget yang udah nge-request dari tadi ya teman Pro 2. Dan juga setelah ini di jam 9 nih kamu bakal ngedengerin hitlist dulu ya Tom Pro 2. Dan Haidar bakal kembali nanti setelah Indonesia Raya di jam 10. So buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.